Ba guitare na nimutia mdoni uvano ni mube da Silva baga vira mitana minaina mitala makuma na impuno mkamlinga ni arade Msambiki mabasa alizo ni chobo mambesu wa sika achipiri.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ambarani mabasa anapangarazela ana mudi amburuani la mabasa.

Ronyi entonya mil di miraru na mitar la kumina mitana miraru. Yang nama kuba ni kamu limpa kenyo wilan dengan anis ni cua bo. No vuri la di maya jibo za yamba yo mpaka miraru na mitar la makpata na mitanu cua sika chipiri. Nona enje ya amarorua ando na takulu nona ando avume. Ina fanya ya ya vina uolteno labile ado avume. Sabani mungu na sika itatu. Labo vina na mabasa inafanya wila mavume mangana wila mukane guru mangana muyele vina guwa diminya basa wila mwiliye sumana mufanyile mwene na hiyo najibo nina na otukane.

Africa nyende wele bondene Oyai bepuma Bepuma bebola Bena gita Bena ichamane umuntu wase mwese nama Donje pasa mwese Wabomande bisho